ma kana kada wajja ban mai kada yu kaga na shiga haya tsatsa da dan kunkuru cicicci kamar tsano na ban kwana aljin hannu marba ko gaya Shola la ba da dangane magana gayu ba barya ba Kai gayu da ban ku da sallah tun magara sai sallai idi kun tayi Magana gayu ba barya ba dan ina da bayani dan gayu Ana kuma kan tayi ya tunna Kuko ƴan zallar sarki kuko ƴan zallar sarki da kun isha gari ya kwana ruwa ga tamanta dan baya tunda ba shi da aiki sai kwana sani in taba waka ƴan caku ko ba caki ke duba ina taba waka ƴan caku in ba kai caku dai dai da amma ma ma sai gari

Tony haka yake da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa da biyar CTFM akan mita 94.6 da fatan kuma kan dadin kasancewa tare da mata muka sanyo muka shakata tare da wakannin na kaddara to Allah ubangiji ya samu muka kaddara mu ya zama na mana mai kyau ba irin wannan kaddara na Nafisa Abdullahi ba ta fuskantar kalubale yau na gobe daban da cibi daban Allah zai ba mu ikoncin jarabawa wadda Allah ba mu da zamu daidai ƙarfinmu yadda